0: Kalau saya angkat.
1: Masalah bisa saja angkat.
0: Kalau saya tidak angkat, Ernie Serki saya juga saya tidak angkat.
1: Kalau saya tidak angkat, saya tidak angkat.